0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ich we tak tsihri ke beri pari mank aslemal taruk ri Dios. Kategori rikitih kuban kesri eheri has jun tabir rich ri katsumal. Ri emeneo eri fileto. Ejuna kuch kechwe e areri. Ri e are nachshebewi chrechri saklaxih. Are takchi kikikiba chirik astahibal chibantahinakchik. Shahikuri shikiban kesri kikohonik. Ejun takwinak. Katekut, ri utzlahut ikbalil, cheshukoh ri Dios, shaskowi ri nimalahuchukab, eshasti ritalek, ruk takwetzihri, ria havshel, retam kiwach ri ewinak, echupak chihba ubek, ri tsel ri winak, chekubih ri ubi ria havshel. Pahunimalaha, mashuitak o an poktak kolbal ri, onsak poktak kolbal, shane shokuhe, Ojun re che che colbal, on shol colbal. Conic agri, coquisas chech hastak chenimalachtak ubantahik, y cochinic agri, che coquisas chech ritzakibal, katzilal. Hena curi, wehunwinak makot hun makah cubano, cherishimbir in, riare, hun utslach lakri, tioshlach lakri, e utslach lakri, chuach riahau, ishas utsquiri, chrech ronohel chak, chuach riahau. Chatanima hok chuach rihetak urayibal riak oholil. Chatsukuh barisuk il. Rikohonik. Rilokok ebal kush. Rihamaril. Chipahunamam kuk gonohel richiruk hun saklak kanima kikibih riubir ya haushel. Chapakchi hubik. Rich ur. Eriman uslak choma baltak. Riat awetam. Chewerri chikak amubi parich uhil. Katekuri. Rahaushik cheri upatanihel ya haushel. Chiman kuchu hartak. Chane rakawshik cheriare ke ukulah konohel riwinak. Kukut ritzih e kukoch rikesh. Rakawshik cheruk chuchuhil kiyahanch kechri e ukulel. Rakawshik kuchomah. Chewenerri dios kuyana chikecharech kikikesh kip. Ewenek ketamah nari isaklaxih. Ewenek itzalih pahun utzalah nohibal. Wenenah kekohiwi. Chech riuk atrik ashtok, che euts abimri eare, pache, eche each patanihel chrechri urayibal. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, kas us retamashik chebanaba, chiparik isbal takhir, konasibalak kesh kpetik. Riwinak, eshuire, kberi riro ebal kikush shrihipok. Kikibih ni malak taktsihri, ni malakri kikibano, si balakit selri kikibih pakiwiri winak. Mankiniman tari, chikechi ekinan kitat. Mankikimaltyoshih tari, riutzil, kibanari riitzel chrechri Dios. Mankot kanimari, mankot lokok ebal kikushri, kikibihri si balakit sel, mankot hunutzilri parikik eslemal, mankikibantari riutzil. Ri eare, Ekulelri chrechri utzil. Ekoholtak tzih. Kikihik iba tzih cheman tzihtak. Emoi rumalri shuik animalri kikilo. Erachilri ri itzel kaslemal. Eman erachiltari ri Dios. Ri eare. Hekilikri che eguinak kikohonik. Kategori. Kikibak tzih ri uchukabri kakohonik. Riat. Chakila awib. Chegatbe kukri eare. Ri eare ri. Ekori chikishol rinikah chikok chotakha. Eke chublinri chikiwach riman e ustak ishokiptak. Chik osibalak kimak. Kosibalak hiteltak kiraibal. Ekatekori ronohelk ir kikitihok kip. Echimak eko wint chrech retamashik risaklak zih. Rehas rihangnes erihambres chesech ohinruk rimoises. Shokuhe hewa kikibanri e areri. Kech ohinruk risaklak zih. Yachihab chek o itzel tak kichomabal. Chimang e ustabari kikohonik. Katekuri. Mangnahtari kibewi. Rumalre cheri kimoshil. Kalhisa shikri. Chikiwuch nimlah konohel. Hachash kalhisa shikri kimoshil.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Huna chiche kelu bipa hun binem. Que usikire ahpatanihel kategoriku roki ishanih kanri upuak chkech. Cherechun kuyakan hop anpuak. Cherechun chikuyakan kep. E cherechun uroshchi kuyakan shakhun. Chkech chkehuhunal kuyakan rikana uchrech. Kategori kelubik. Chichanim rihunche shakan hop anpuak chrech. Kbek. Kuchakuk e kuchak china hop anpuak apanok. Shogohe rihunche shakan kep chrech. Kuchak kep anpuak chik. Kategut rihunche shakan shakhun puak chrech. Kbek ekuman hunhul pare ulew. Echila kumuk kanri upuak rirahau. Kategori aretakchi okovinakchi sibalak ik. Rikahawe ahpatanihelri kpetik. Kategori kusuk umagri urahil kugri eare. Kperi hunche shakan hop anpuak chrech. Eku hachri hop anpuak chik. Eku bih. Ahaushel. Shayakan hop anpuak chwech. Chavilan peri. Riin shin chak hop anpuak chik. Riahau kubih chrech. Utz bari, at utz e atzuk alak ahpatanihel, ri at atzuk pari hubiq. Ri in katinkoh na puwi ki hastak, chatok ma pari uki kotemal ri awahaw. Chichanim chik pe ulok ri hunche shiakan kep anpuak chrech. Kubiq, ahaw shil, kep anpuak shayakan chwech, chawilan pari, ri in shinchak kep anpuak chik. Ri ahaw kubiq chrech, utz bari, at utz e atzuk alak ahpatanihel, Riat atzuk pari hubiq, riin katinkoh na puwi ki hastak, chatok ma pari uki kotemal ri awahaw. Kategori kpechi ulok ri hunche shahun anpuak shiakan chrech, kubiq. Ahaw shel, riin weta ama wach, atkheri khe khaskun kan lakachi. Riat kakach uwach khawihe man shatikon tawi, ikat molonik khawihe man shakhupik tahun khasu wach. Rumal guri, riin shin shibiq wib. Shimbek ishin mukrik anpuak pari ulew. Chawilampe, kolikri riawech at. Katekutri rahaw kubih chrech. Atitzel e at saor lah ahpatinihel. Riata wetam sheriin kin hachanik hawihe man shintikon tawi. Ekin molonik hawihe man shinhopin tawi. Takal chawih wetashayari nupuak chkech riachihab pari hakol balpuak. Arech, aretakchi ishin tzalih ulok riin. Kin kamari hunu hastak. Chewechri in, e shokuhe riral. Chimaha ma rihun anpuak chrech e chia chrech rihun chek ochi lahuk anpuak ruk. Rumal rech che, ronoher rik ohastak rech, kiatahna chrech ektotahna uviri. Kategut rihun che mankota hastak rech, chiktok ishna chrech rik o ruk. Kategori, we itzel ahpatenihelri, chikiakabi parik ekum, chilari riok ek erikuchuch emwareyah. Aretakchiri ukohol riachik pena pari ukowinem, kuko noheli e angel erechare, kategori chichanim kat uyi nari chori utem rechri ukowinem. Chuwachri are kimulish nari konoheli swan taktinimit. Kategori riare kutasna kiwachri, rienik ah kuk rienik ah chik. Jehas riachyuk che kutas kiwachri chik kuk rik isik. Keuyari chik pari rikyakab erik isik pari umosh. Kategori ri ahawinel kubih nari chkech ri eko pare rikyakam. Chis ahri ischa om takwinak rech ri nutat. Chikama bari echbal rech ri ahawibal che sukumamu lok chivech ri ish chi pari utikik ukiiku lok ri uachulew. Rumal rech ri in shinumik kategori ri ish yari nuwa. Ri in shchakih nuchi kategori ri ish yawuk ya. Ri in man inuinak tak kategori shinikulah iwuk. Riin inch analik kategori ri ish yawatsyak. Riin in yawa teguri ri ish sinisolih. Riin in kopache teguri ri ish siniwila. Kategori chichanim ri resuk alak takwinak kikbih ri ichrech. Ahaw shel, humpari shatqil ri uche at shatnumik teguri shakyari awa. Onchiri at shakiha chi kategori ri uch shakyari awuk ya. On humpane mat at kawinak tak kategori shatqak ulah kuk. On at chanalik teguri ri uch shakya awetsyak. On at yawab ne, on at kone pache, kategori ri uch shatkila. Kategori ri ahawinel kubih nawe.

0: سیخ کچ ری قد سیخ کی میخ چی وی چی ری تق چیش ی بان ری خستق ری چره چری این لح چوتین چی کی شال ری ای وچلال چی وی چری این شی بان وی ری کتگوری کو بیخ نری چی کچ ری وی ناق چی کو پاری او موش خیش چی ناق بی چی وی چری این ای چل تق وی ناق خیش پاری خونالیک اق چی سکومم چره چری کشتوک چی کچ ری انخل چی ایره چاره Chumal reche ri in, sin numik, kategori ri ishman shiyata nuwa. Ri in shakih nuchi, kategori ri ishman shiyata nuk ya. Ri in, man iniminaktah, kategori man shinikulakta iwuk. Ri in chanalik, kategori man shiyata watsyak. Ri in yawap, e inkopache, kategori man shiniwilatah. Chichanim kikbihna we nikahri. Ahaw shil, humpa shat qil ri uch shat numik, onche shachkihachi. Onche man at kawinaktak, onche at chanalik, onche at yawap, onche at kopache, kategori ri uhman kota hunutsil shakman chawech, kategori riare kubih nari ichkech, kasih kim bih chiwech, chernohe li hastak che man shibanta chrech ri in lach utin, chikisho ri ewa chalal, chwech ri in man shibanta wiweri, kategori we eareri, kibenari pahun hunalik kash. Eri esuk elah takwinak, kibenari pahun hunalik kaslemal.
1: Mateo capítulo 26. Eare takchi, ri Jesús kukisu bishik ronohel wetzikri, kubik chikechri eo tijo shelab.
0: Ri ishi wetam chikchi ri ashebal shakpakek ikchi apanok. Kategori, khachtah nari uk ohol riachi arech kripa bashik.
1: Kategori chitanin kikimulik kipri enimak tak chuchkakawib er enimak takwinak parinimalak rechoch rinim chuchkakaw che kaifas riubi ekik sukuba uchumashik arechruk subonek kikichapri Jesus ekik kamisag kategori kikibig
2: manga kachaptak parinimakik arech makakitukik takip riwinak
1: ri Jesus ko pa Betania parirachoch ri Simon chitahankak iri wakil Kikibuko kuni shokruk che ruk amulok hunimet banom ruk helik takabah. Nohinak chirech koklah kunabal che sipalah pakal rahil. Kategori kuk ehrikok kunabal puwiri holom riare are takchi tahang kuwaik. Are takchi kikilweri ri e tihoshelab mang ustak kikna chirech ekikbih.
3: Khasche shakubank ash chirech weri shuyatane weta pakal rahil shkayishik. Eripuak siatane chikech ri eme bayim.
1: Ri Jesús retam ritajen kikibig ekubig chikech.
0: Has che kitzihohu ishokri, ri are shuban hun utzalak banok chwech ri in. Rumal nak utche ri eme bayim, kik ohi ri ronohel tak ihi wuk. Katek ut ri in man ronohel multawa kink ohi iwuk. Wekuna bal kuk ehech ri are chowenu bakil ri, kin suk umak chushe kanok ri numukik. Qasih kim bih che wech. Shak khawi khene kbish nari utzalak tzih paronohe li wacholew. Shukuhe kbish nawa ri shuban we are ri. Arech hun na tisa bal rech ri are.
1: Kategori hun chikech ri kablakhuk. Ri kbish Judas Iskariote chirech. Kebekuk ri enimak chuchkakawib. Kategori kubih chikech.
3: Khas ri kiwak ki yachwech. Kategori ri in kinhach ri are chiwech.
1: Ri eare kikitohun winak lahuk sakpok chirech. Kategori chiare ubichiri riare kutsukuhun uts kahabal arech kuhach riare chikech. Parinabek ih rech kashlangwa makota uchamil ri etihoshelab kikepruk kategori kikibih chirech.
4: Hauchi gawah chikak sukumah chawech arech katiyah rialak chih rech kashabal
1: riare kubih chikech.
0: Khesh pari tinamit pari rachoch rihuna chi. Kategori chi bih chrech. Ri akhtih ku bih chawech. Nakakchik oviri nu kahbal. Pari awachoch. Ri in ki nimak iharisa hui ri kashbal kukri enu tihoshelab.
1: Ri e tihoshelab kikibanohe khas shubih ri Jesus chikech. E kikisukumah ri kashbal. Aretak chi kakak ri ih kikohi chori mesha kukri e kablohuk. Kategori aretak chitahen ke waik ri Jesús kubih.
0: Qasih kim bih chiwech. Che hun chi shol ri ish kinuhash nari in.
1: Ri eare sipalak kebisonek. Kategori konohel chiki jujunal kikibij chirech.
2: La innelo ahawcher.
1: Riare kubij.
0: Rijunche kuyari uqawuk ri in pari plato, areri rikinu hachna. Riukohol riachik bek heri has ritzi batalik chirij riare. Katekut. Si balakash rechri rijuna chi chekachowri ukohol riachi. Are si balak utzri chrech riachiri weta matshalashna chuk iksak.
1: Katekuri shokoheri judas rikahachowna riare kutachrech.
3: La innelo rabi?
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: He, atkat binweri.
1: E are takchitahan kwa ik, ri Jesús kukamukok ri kashlangwa e kuteuchir. Kupiro, e are tak kuya chikech ri eutihoshelab kubir.
0: Chik ama ba, chitiha ba, are wa wenu bakil.
1: Katekuri kukamukok ri hun pahbala maha, e are tak kabantah ri hun maltioshinik, kuya chikech e kubir chikech.
0: Chikumuh iwanohel, rumal reche arewa we nukikel rech di chapalqab. Chek ejeh na rumal kech si balahek iwinak, je hasach balrihatak makah. Eri in kimbih chiwech, che man kinkumuh ta chiwa we ualri wach rivid. Chik atenari hunk ichchik, chek ak chik kinkumuh iwuk ri ishpari rahoy balri nutat.
1: Aretak chi kikibishoh takri bishopal, ke elbig ekebe parihuyub olivu. Chichanim, kubir Jesús chikech.
0: Iwanohel wari ish kitzak na wa chakab kamikri. Rumal wech ri in. Rumal rech itz ibatalik. Ri in kinsok na ri ahyuk eri takchih kikikbuh na kib. Katek ut. Are takchih kink astah na kin nabeh na chiwach ri ish kinbe pa Galilea.
1: Rilu kchawik e kubir chirech.
5: Kneba konohel kitzakik rumal awech ri at. Rein shas man kintzak tari.
1: Ri Jesús kubir chirech.
0: Katsih kimbih chawech. Chechi chakab kamikri. Are takchi maha na kok ri ama ek. Ri at oshmul chiri abim che man awet am tanu wach.
1: Rilu kubir chirech.
5: Kneba kinkam na wuk. Rein man kimbih tak che man wet am ta wach.
1: En shokuhe. Kheri kikibih konohel ri eti hoshela. Kapan ri Jesús kuk pahun kolibal che ubi Getsemani e kubir chikechri e utihoshelab.
0: Chishkanah kan waral, kateguriri in kinchauna rukri Dios gela apanok.
1: Kiukam ubi rukri are rilu erikep e ukohol ri sebedeo, e kumahir hunaik sipalah shibrikil e bisobal, kateguri kubir chikech.
0: Ribush labal sipalah kipmisonik hejasko panchu kamikal. Chishkanah kan waral e chishkasal buk.
1: Are takchik bek kanabahapan hubir hupalik katsak wech chori uleu. Katekuri hewari chawem kubanruk di Dios.
0: Nutat, we kuyao oh banak chwech ri in we kumu malri. Katekut, manareta chbantahok ri kinwah ri in. Shane are chbantahok ri kawah ri at.
1: Katekuri kepeu luk kukri eti hoshelab. E warnak kiwreka ri eare kubir chirech rilu.
0: Henakut, ri ish mangkota ichukab arech kishkasi hunkahbal wukri in, chishkasalok, e chishchawok rukri Dios, arech man kishtahta pari etzelal. Rumal rech chiri ushlabal usukubam chirib, katekut ri bakilal mangkota uchukab.
1: Kibachi humul, arech pau kamulchik kichaw rukri Dios, hewa kubir.
0: Nutat, we mankuya oche matkin kumuh we kumabal, che petinaku lokri, arech mantah ma'ri arayi balri at.
1: Katekuri kepetik ehumulchik ewarinak kiwrekari eare rumarle che kashki wokoch cheri kiwaram. Kiwyakan ri eare kebechi humul arech pari roshmulchik kichauchi rukri Dios eku roshmuli hubishik ritzik ubim kanuk. Katekuri kepeulok kukri e tihoshelab eku bih chikech.
0: Wechanimri kuyachik kishwarik e kishushlanik. Chopan ri kahbal. Cheri ukohol riachi khachitah na pariki abri ahmakib. Chishwali hok. Hokba ri hunche kinuhach nari in nakachik ovi.
1: Aretakchi tahinak chawik kopon ri judas hunchikechri e kabluhuk. E pitnakulok ruk ri hukati winak che kukam kichich rechchoh rachil takche. epitna kulok rumalche takomulok kumal rieni maktak chuchkahawib e kumal rieni maktak winak. Rihunitzel rachil riare chikukach na chikech ri eare uya om chikech wehun kutbal ri.
3: Rihunche kinya huntsumanik chirech areri riare chichapaba riare.
1: Chichanim kekip kokru uy Jesus e kubir chirech.
3: Utsawach rabi.
1: E kutsumahukok katekutri Jesus kubir.
0: Wach il, chamanari rumal at petna kulok.
1: Kategori kepetik ekikikok kikap chirech di Jesus ekike chapo. Kategori hun chikech di ekoruk di Jesus kukamukok ri uchich rech choh. Kresa hulok ekusok ri upatanihel rinim chuchkahau. Kategori kukatubiri ushikin. Chichanim kubik ri Jesus chirech.
0: Chayari achich rech choh pari ukoli mal. Rumal rech ronohel rihun chikuchapna chich rech choh. Kamna rugri chich rech choh. On la cachomachta che mankin covintari in quintach rech rinutat, e chichanim ri cuyach wech, e quina chuwach kablahu humulah e ángel, has kutri umanikri, ritzir che kubir che kmantahnahe has wek mantahikri,
1: chichanim ri Jesús kubir chikech riwinak.
0: La hachach rihun ela om shishelu lokche nuchapikru takchich rech choh e ruk takche. Ronohel takih, riin inko iwuk pari rachochri Dios, shink utri tzih, kategori man shinichaptah. Henak ut kulmatahik ronohel weri, arech kmantahik ritzi batalik kumali e ashalu tzihri Dios.
1: Kategori konohel ri etihoshelab, kikiakan utukel ri are, ekian imahik. Rikachipo ubiri Jesus, kikikam ubi pari rachochri kaifas, rinimalak chuchkahaw, Hawine kimulim chikipri e achtsibanelab erieni maktakwinak. Kategori rilu nakwi uterne mubiriare chikopom parinim rechoch rinim chuchkahau. Kokobik ektoyikukri e achpatanihelab arech krilo rikukisbeh kangwari. Kategori rinim tak chuchkahawib ekonohel risanedrin kikitsukuh kikiyak chirihri Jesus hunkatbaltsir chimantsirtah. Arech kikikamisahriare. Kategori mankikiraktak keneba sipalahik i riyakaltak tzir shepetik. Kategori pariukis balil kanok kepeo lokkep chekikibih.
6: Wehun achiri ishubih. Riinkin kowinche uilishikri rachochri Dios. Kategori kakchikin yakopa ushipkih.
1: Katak ikridim chuchakahaw ekubih chirech.
7: La makota hun tzir kabih suwa wekikibih wewinak chagwih atri.
1: Kategori Jesús makota huntzir kubir. Rinimlak chuchakahau kubir chirech.
7: Pariubirik aslikah Dios chabihma chirech. Hueat atri Cristo riukohol de Dios.
1: Ri Jesús kubir chirech.
0: Atkat minueri. Kategori ri inkin bichiwech. Chichanimu bikri kibilna riukohol riachi tuyulnak paririkya abrikowinem. Echepetinakulok patakri usuts rikah.
1: Chichanim rinim lakchuchakahaw kurokopih riritiak ekubih.
7: Riare shubih hunitzeltzih pugwiri Dios. La ragawshik nanik ahchik katbaltzih chakech. Riish kateri shito ritzeltzih pugwiri Dios. Suki chomah pugwir.
1: Ri eare kikibih.
8: Takal rikabikal chrih.
1: Kategori kikimahihu chutabashik e uchayik chupalah. Ekonik ahchik kikichayo ikikibih chirech.
8: Chapanaba at fashalu tigri Dios. Chachabompe Cristo chabir chikech. Hachin tahenkat chayowek.
1: Kategori arechi tahengweri rilu tuyulo panok choha. Kekipukok hung mokom ruk liare ekubir chirech.
9: Riat shokuhe at koruk ri Jesus cherihunah Galilea.
1: Kategut riare hayik chach kiwech konohel riwinak ekubir.
5: Manguetan taxuri kabih.
1: Rumal chekela panok chori uchiha. Kumakon chikril riare. Ekubih chikechri winak chek ochila.
9: Weareri hunruk riak nazareno.
1: Katekut riare. Humul chik haik cha kuhikibari utsir.
5: Riin manguetan ta wach wehunachiri.
1: Katekuri riwinak ek ochila. Chichanim kekibukok. Ekikibih chirechri lu.
5: Kastik nakut. Cheri at.
10: atjun kugri eare kategori shogheri achabal katuqa lahisax
1: shahikuri shuhiki ba chiri utir kubir
5: rin mwetam tawachri achiri
1: ekichanim kokri hun ama ek erilu kanatahik chirechri tir shubiri jesus chirech
0: mahana kokri ama ek oshmul chiri abim chiri at manavetam tanuachri in
1: kategori riare kelubik ekumajir sipalajo ej. Mateo capítulo 27. Aretakchi kasakarsan uachuleu, konojeri ni maktak chuchakahawib, eri ni maktak winakchik, kikimulikip romalri Jesús, arech kikikamisaj. Kategori kikishimo, kikikamubik, e kikikachpukapri Pilato. Kategori rijudas, rishachawik, aretakchi krilo cheshkatzik puiriare. Chaptahri ranima rukrikash, kutsalehri huwinak lahuk puak chikechri enimak tak chuchkahawi, e chikechri enim takwinak chik kubih.
3: Riin shing makunik, rumalrechche shing hach ukik el hunsuk lahuinak.
1: Katekut ri eare kikibih chirech.
11: Lakopuchkech uch chirech, atla katiluwek.
1: Chichanim kukyakkan takripuak parirchochri dios, kelubik kbek e kuhitz ahrib. Rienimak tak chuchkahawib kikimulik tak ripuak kategori kikibig.
8: Manyatal tak kya parikolipal puak rumal rech che rahil ukikel winak.
1: Aretak chi ischumatahik kumal kikilok rukwapakri rirulew rihunak banal boh. Aret chila kemukwi riwinak che maneki winakil tak. Rumal kuwa weri wehunulew ri kibish chirech rulew ukikel winak. Shokhechi kibishna kamikri. Shahikuri chanim qasish bantakhri utsikh ri Jeremías ri qashal utsikh ri Dios.
5: Kimulikh ri huinak lakhukh puak ri puak che heri rahil ri hun che sibalakh nim rahil. Chesh kikoho inikah ir alkoal ri Israel che ulokik. Katekuri rukwere shkilok ri rulew ri akhbanal boh. He khas shtakan ri akhawishel chwech.
1: Di Jesús que camubi chuach ri qatbaltir eri qatbaltir kutach rech riare
12: la atri atahawinel chkech ri a judío
1: di Jesús kubi chrech
0: genakut atkat binweri
1: katekuri aretakchi ri animak tak chuchqahawi eri nim takwinak chik kikeman qatokhtir puiriare makota juntir kubi katekuri chichanim ri pilato kubi chrech
12: La mankata tahronohel rihastak kikbir chawir?
1: Eri Jesús, makota juntzir kubir chrech rikibish puiriare. Shahikuri ripilato, sipalak kasachukush chrech. Pachihuhunal limakir, rikatbaltir kutsakapir chikiwech risiwan tinamit, junchikech rieko pache, rihun chikkahri eare. Kokut pache, huwinakche sipalak, etamatal wech cheubi barrabas. Ripilato kubir chikech riwinak che kikimulim kip chila.
12: La kiwak che arekin tzakapih bi chiwach ribarrabas, ondi Jesús che Cristo kibish chrech.
1: Rumal reche riare, retam che kikihach riare, rumal ti itik kikinach rech. Aretak che riare, kolik hawihe, kabangwiri katbaltzir, ririshokil, katakan che ubishik chrech riare.
9: Shakun chat kol wiruk, wesuk lak winakri, rumal reche mier. Si balak kash nriqo pa huinwichik rumal riare.
1: Kategori rinimak tak chuchkahawib erinimak tak winak kikikoh kikosh riwinak are chare kikita o chare katakapashik ri barabas e are chare kikita o chare kichupuwech ri Jesus rikashal katmaltir kubik chikech.
12: Hachin chikele kep chare kiwak kintakapih bichiwach
1: kikibih.
8: Arele barabas, arele barabas.
1: Katekuri ri Pilato kubir chikech.
12: Esuk uwa kin banna chirech ri Jesús ri kibish Cristo chirech.
1: Konoher hunam kikibir.
8: Tripabashok riare chori ri papal. Tripabashok riare chori ri papal.
1: Kubir.
12: Surik ashubanom.
1: Katekuri ri eare sipalakko kikrakakesh kichi.
8: Tripabashok riare chori ri papal. Tripabashok riare chori ri papal.
1: Ri Pilato. Aretak chikrilo che makota hun hasu wach kikounik arenesi palak ke chukhurik china kukamu kukriha eku chakri uqab chiki wach riwinak eku bih
12: Riin mankota wach mangkota numak chrech we ukik el we honri ishla kishilowik
1: kategori konoheri siwanti nimit kikibih
10: kahpuchri ukik el pakawiri uk epakiwiri ekalkual
1: chichanim kutsakapi hubiri barrabas chikech kategori kuhachubiri Jesus pakikap arechi kichi tahik rukasiar arech kikiri papa chori ripapan Chishakbi ri eu soltato ri katbaltir kiki kamubiri Jesus para ni malaha ri pretorio e kisikish konohel ri koorte chirir kiki chanabari are e kiki chok chirech hun kiaklahatiak kiki pachok rik ish kiki ban hun ketakik chirech e kiki koch chori holom e kiki koch hun ach pari rikiab kategori keshuki chuwach ri are kiki tsabe huwach e kiki bih
7: Utalaha wochat atahawinel ketri a judiu.
1: Aretakchik chubataho wech, kikikamo kokhun ah, ekikosiri holomruk. Aretakchik tabetaho wech kumalri eare, kikesahri hunkiakalahat yak chirech, ekikochi ubi kumulri tiakri are, ekikamo big, arech kikiri papa, chori ripapan. Aretakchik elubik kikirakunachi ah sirene. Simon riubi kikitakri are arech kukamubi ri uripapan. Are takchi kyopon pari hong kolipal che golgota riubi eweri kubih kolipal rech holomag. Kikiyari amaha chrech che yuhtalik rukri ka arech kukumug. Kateguri riare are takchi kanatahik rumal mankaraktak kutiho. Are takchi ripatahin nakchik shketsabeg ubi uhachikri retsiak chikiwach. Eketu ikanchila arech kiki lakabehri are. Aksik chrech di holom kiki koho hawihet ibatalik wiri katoktsir shbampui. Arewa we Jesus ria hawinel kechria judio. Jehunam rukri are keripabashi keke pelakomap humpari rikyakab e humpari umosh. Rewinakche kek ashu kokchila keke tselahu wach e kiki hich ikhari holom kiki bih.
7: Riad che kakis tsikh puveri rachoch ri dios kategori kayak chi humul paoship qih chakoloba vibriat viatu kohol ri dios e chakasa hulo qavib chori ripabal
1: shokoheri ni maqtaq chuchqa hawib riakh tsibanelab eri ni maqtaq winaq ketsabe huwach chikishol e are kikibih
13: riare shuk olnik achchik kategori manko kuint chrech ukolik ribare Are ahawinel rech ri Israel. Chakagba ulok chanim ri chori di bang. Katekuri kuhkohon la chrech. Ukupamuk ush ri ri Dios. Chutsakbih ba ri Dios kamikri. We kasih che kuluk ahuach. Rumal rech che ubim nakut. In inukohol ri Dios.
1: Shokohe sipalakash ketsalahuach ri e alokomab eripawam rukriare. Are takchi kopon riwak kakbal, keke kumarik ronohel riwachuleu, kate ri ubeleg kakbal. Kate kuri pari ubeleg kakbal, ri Jesus ko kurakake huchi.
14: Eli, Eli, lema sabaktani.
1: Weri kubih, nu Dios, haschekin a womba kanak. Ejohun chikech ri ekochila aretak chiki kitari utsir kikibih.
14: Chech ri Elias ksikin we arere.
1: Katekuri hun chikech ri are kutihanim kebek ekumubao lo kungwos pa vinagre. Kukokchech utsam hun ah ekuya chrech arech kukumuh. Katekut ri enikak chiki kikibih chrech.
14: Chaya kanok tskila na wekpere Elias chech ukolik.
1: Katekut chichanim chikri Jesus ko kurakake huchi e kuhach ri ranima. Patakweri kurakopih rip ri usud rinim richoch ri Dios pake puchakapil chiakse kulok kachushe. Keberri ri uleu kurake rip takriabah. Kuhak rip ri kihul ri kamnaqib esipalak heki bakilal kech ri etiosh laktakwinak kikastahu wach kakikaslemal. Ke elubik patakrihul aretak kastahinak chikiwach. Kepon paritiosh laktirimit kategori sipalag winak ke iluwik ri eare. Kategori rikamalpe chike chokal ere nikaha chihapchik che korup chech uchahashik ri Jesus. Aretak chikikil rikabrakan eronohil rikastak kabantahik si palak kikishibig kip e kikibig.
15: Kastig na kot, wiyareri uk holri Diyos.
1: Eko chila ek iye shokib chenak ke kayulok. Ri eare cheshkiter nebehulok are are takchik o Galilea are chkipatanig. Chikishol ri eare kori mari matal ri mari cheare kinan ri kolik Santiago eri Jose. Eri kinan ri eu kohol ri sebedeo. Are takchik kakawach rik ik kepehun kinomachi ahari matea Jose riubi cheshokoheo kinak utihoshel ri Jesus. Kepete kru ri Pilato ekutari ubakilal ri Jesus chirech. Ri Pilato chichanim katakane karech kahach chirech. Ri Jose kukamubi ri ubakilal kubots pahun sakatek rech kamikal. Kategori kumokkan parehun kakhul chirech riare banom chori abah. Kategori kukokkan huni malahabah chuwach ri rokib al rihul. Kategori shbek. Eko chilari mari matal erihun mari chik etuyul chuwach rihul. Parihun ikhchik rihun ikhchuwachchi apan ri sukumanik ri nimaktak chuchakawib eri fariseo hunam kebe paririchoch ri Pilato. Ekikibig chirech.
8: Ahaw, ri uch knatak cherihun subnel ri shubig aretakchi kasna. Chichanim paoship ikh kakastakna nuwach. Chatakamba arech kalakbeshik ri uchul chi pari urosh ikhna. Une kebe kelqah ri utiakushelab. Katekuri kikibir chik chikech riwinak. Riare shikastak ubi uwach chikishor rikam naqib. Katekuri rikisbal supunik arenim ri chugwach rinabe.
1: Ripilato kubir chikech.
16: Ri ishko huqat echahinelab iwuk. Khishba katekuri chikikiba uchahishik khekhas kiwak ri ish.
1: Ke elubik katekuri kikichahik rikul. Kikitsakakak rikunabak ekikikok rikukat echahinelab. Mateo capítulo 28. Okowinak chiri ik sábado, aretak chik sakaru wachri dabek ik, chechri shemano, rimari matal, erihun chik mari, kekilari hul. Kategori, chichanin kuban hunni malak kabrakan, riangel rechri ahaushel, kakaholok chikah, ekubalkatih ubiri hunapah, ekituyipui. Riu wachubal riare, jehas hun kuipa, eriratseak, sak jehas risakteu. Rehukat e chahinelab aretak chikikil riare keberbit rumal rishibrikil eke kanahek jehase kamnakib katekut ri angel ki uchabeh rishokib e kubih chikech
11: Reish mishibihiwib re ingwetam chare kitsukuh ri Jesus ri shripabashik mankota waral rumal chiriare shkastaho biowach jehas shubih chisah hiwila riyo kolibal hawiher ishkanahwi Kategori chichanim khish khibir chkech ri euti khoshlab riare skasta khobi ogoch chikishor ri ekaminaqib eknabeh chiwach pari galilea khelanari ki wilna wach riare shbitakhi kwari chiwach u mal riin
1: chanim ke elubik pari kolbal rihul ruk chibrikil eruk ni malak ki kotemal ke shakinik chirech u bishik ri khastaqri chikech ri euti khoshlab Kategori de Jesús que urrika ri eare ekubir chikech.
0: La otzi wach.
1: Ri shokib kikib ruk kikichep ri rakan eki kasah ri kiholom chori uleu chowach riare chirech uk ikhlashik. Chichanim de Jesús kubir chikech.
0: Mishi bihiwib. Hishba hibir chikech ri e wachalal arech kibepa Galilea echi la kinkil na wiri.
1: Aretakchi ebenakubiri eare. Ejojun chikech ri hukat e chahinelab, kebe paritinimit che ubishik ronohel wajastakri, chikech ri nimaktak chuchkahawi. Ri eareri kikimulir kip ruk ri nimaktak winak, eretak chik bantakri kichomanik, kikiyase palakpuak chikech ri esholtatu. Chinabe kikibih wetzir chikech ri.
8: Are chibih weri, ri euti hoshelab, shepe chakab, e shakialak ahbek, aretak chi ahuwarinak ri uch. Ewe kopan wehas takri utsihol weri rukri katbal tsih. Ri uch kuchtsihona rukri are. E kakakokna paucholom arech magotahun kash kapechi wachri ish.
1: Ri eare kikikamubi ripuak eheri kikibano jehas ri ishbish chikech. Eri ahudi o heri ubishik kikibana wetsihri shas chotak wekihna kamikri. Katekuri rijulajuje tijo xelab kebe pari Galilea chorijuyub cheubim chikan ri Jesús chikech. Aretak chiki ke luwach kike kasaj ri kijolom chori uleu. E kojojun chikech kubon kep kikush. Ri Jesús kekip kuk ri eare eje wawetzir kubir chikech ri.
0: Ronohel kovinem ya om chuech chikak e chori wachu uleu. Hishba e chibana e tijo xelab chikech konohel ribinak chuwachu uleu. Chibana ki kasna pari ubiri tat shel, pari ubiri kohol shel, e pari ubiri tios la huslap shel. Chikutu chikwach ri ukolik pa kanima ronohel ri hastak cheshimbir chiwech. Kateguri, chiwilaweri, cheri in inko iwuk ronohel kih chikatena ri ukis balil ri uwachu leu.
7: Ri utalakzih Rech ri tio shlach Marcos, Marcos capítulo 1. Umahbal de utzalaj utzih ri Jesús Cristo uk hol ri Dios, je jas tiptalik pari wuj ri Isaías ri gashal utzih ri Dios.
5: Je, kintak ubi ri unupataninel chawach, rech kusuk umaj ri abe. Uchawibal ri kurakakej uchi pari tzinalik ulew, chisuk umaj ri ube ri ajawishel, chibana jikom chrech ri ube.
7: Rishwan re kasalha spe paritsinale kuleu kuyo beshik hun kasna rechk eshoh kush esachpal makah kepetik kyopan rukriare riwinak resh ri Judea riwinak resh ri Jerusalem kupani ki kasna ri eare ekikisol rikimak Rishwan ukohom hunutumal kameyo ekutsuk rib ruktak sak eruk walche ekubih
13: betina kulok chuikriin Kunchik che arek ochinach nuachriin. Riin mantakalta chuig kin mehuib chuach, eche kin tururi ushahab. Riin shimpan ri kasna rukha, katekotri arek kupan nari ri kasna paritios lahushlamshel.
7: Katekuri patakwek ihri, ri Jesús kape ulok chipari Nazaret, res ri Galilea, katekuri ri shuan kupan ukasna pari Jordan. E aretak chi. Kapaki ulok pari ha kriloche kakatak rikak eritios lakushlabishel kejas hun palamoche ka ulok pugi ri are katekuri hun chabal kape ulok pari kak
4: atri at lok alak nukohol atri oro nohel nutokob awuk
7: shas uchanim ri li ushlabishel kuchak mih ubi ri are paritinalik ulew ekakuhik paritinalik ulew kawinak ih Ri Satanás ko takchih riare cherimakah riare koch kishol richikop katekuri re e angel kepetenih riare are takchi shkashtah rishwan ri Jesús kepe ulok pari Galilea kuyu bishikri utzalah utzih ri Dios
0: ukami kri istakatri kahmal ri rahaybal ri Dios nakachik kowi chikesha mari kush eschishkohon ba chrech rikak utzalah tzih
7: Aretak chi tajin kusutin chuchiri plow, ri Galilea, krili Simón eri atrish, cherachla ri Simón, tajan kikikyak rikat pari plow, ri are achchapal takkar, ri Jesús kubich chikich.
0: Chini ternebeh ri in, ekin manna chivech, ischapal takkar chikich ri winak.
7: Kategori shas chanim kikiyakan kikat, ekikiternebeh ri are. Kpinche apnok hubig ekrili Santiago ukhori Sebedeo erishwan charachlal are shokohe ri are eko pari hukub etahen ki kisukmah rikikat chichanim ki usikih ri are kikiyaka rikitat pari hukub kukre erachchikib ekitanbeh biri are kiokik pari Kafarnaum are chik ik sabado kok pari ukolbal chapal Kategori katihonik cherech ritzih. Uski kitari utzih, rumal che katihonik, jejas hun winak cheko rakalem, manhunam takuk ri etzibanil. Kategori chi pari sinagoga, kohuna chi chachapom rumal hunitzel ushlabal, shumahih kurakakeh uchi ekubih.
17: Haska wachkeji uch, Jesús atah Nazaret. Rashat peti garech ka kisa tzich pakeliri uch. این ویتام ات خشین ریات ادریات تیاش رو نقری دیاس
7: کتکوری ری خسوس کو یخیاته ری آره
0: مکا هون سیخ مبیخ چه تلو لق روک ری آره
7: ری آره سی بلخ کو تویسا ری ایتل اوش لبال سی بلخ کو رقخه خوچی کتکوری چل او لق روک ری آره کونو خیل ری وینق شکشی بیخیب اکی کتا چکی بیلکیب
13: خسوه وری خونگ اک تیخ چه کویا او بیشی کروک رقلن
3: شکوخه کتاقان چکیچ ری ایتل تا کش لبال کتکوری کنی من چرچ
7: کبه او تی خول وی خستق ری پرانو خیل ری رولیو ری گالیلیا اره چی که رو لوگ پاری کول بال چا بال کبه او کوک ری سنتیاغو ری شوان پاری رچوچ ری سیمون ری اترش ری او خی چیچو ری سیمون کو پچات رومال کو خونی ملخ اق چریخ کتکوری که کتی خوخ وری چرچ ری آره کبه او کوک کروک ری آره کوچه او کوک ری اقب کتکوری کوالیساخ رینی ملخ آق کیل چریخ کتکوری شک چه کی پتنشیک اره تخ چه که قاق ریقیخ که کامو بی چریچ کنو خیلی ایاو بیب شکو خیلی وینق چه چپوم رو من ری ایتل اوش لبال کنو خیل ری سیوان تینمید اکو کوک تو چی ریخا کیو کناخ سی بلخ ایاو بیب وینق اکیو کیاق او بی سی بلخ ایتل منگو یا تا بیچ کیچ ری ایتیل چکه چاویک رو مال چکه تام او وچ ری آره آره تاق چه کپکا کلوک ریوشه کاخ کوالا خیک کیل بو بیک اک بی پا هونت نالیکو لیو چلاک چاو روک ری دیوس ری سیمون ایری ایرچیل که کتن بیخ او بی ری آره آره تاق چه ککی رقو ککی بیخ چیچ
5: کنو خیل رویناق کت کی چکوخ
7: ری آره کو بیخ چکیچ
0: خوبا خون کلی بال چیک با تقرینیک اختی نیمیت چیک اریچ شکوخه کن تیخونیک چیچ دی چیخ چیلا شرومال کو واغویری این پتی نا قولوک
7: کب ای پرانوخه دی گالیلیا که تیخونیک چریچ ری چیخ با تقریو کل بال چبال ای کیو کیا خوبی ری ایتیل خونوی نق چه تخین که قیر او چو مال که پر روک ریاره کتا تقوب چریچ کشولی چو وچ ای کو بیخ چریچ
14: Weta kawah, kuya wa kinakunah riin.
7: Ri Jesus kielu kush charech, ri are kulik riwab, kuchipu ukoch katekuri kubih charech.
0: Kinwah, chat kunatahok.
7: Katekuri, sas chanim, chachochchik kriutumal ekukuntahik. Kuchachubi ri are, ekukatuwach, arech man kubih taweri kubih charech.
0: Mankota hun tzir kabih. Are khat kut e khakutu abib chuwach ri chuchqahaw. Khasu khakri tabal toqob rumal rech che at utschik. Khachash taqan ri Moises. Are chun ilabal chikiwach.
7: Eko triare, are takchi xelubik, si balakru kikotemal, kok chubishik we khasachri. Shakhekuri ri Jesus, makukuin takchik utz rokibal kupan pahuntinamit, Are ka kanak kanok paritak tolonik kolibal katekuri riwinak peulok rukri are. Marcos Capítulo 2 Are takchi kokchi hamul parika farnaum etamtalik chik cheriare kochoha. Sipalak winak kepetik katekuri shokohe makota chik kolibal chugachi uchiha riare kuyubishik ritsik chikech. کامو بی چوچ خونچی چهچری نق و باقیل کامونو بی کمال اکی خب اچی خب مکه کوین تخ گیوپن روک ری آره رومال ری چه کوسی بلخوی نق که کی پاقبا پویری و شوطالی خان خوی چی کویری آره کی من خونتیق کتکوری کی قصاخ ری چات خوی قویل ویری کمی نق و باقیل اچی ری خیسوس کریلی کی کهونیک کتکوری کو بیخ چریچ ری کمیناق و باقیل اچی
0: والک وال کساچی تخ ری اماک
7: ایتیول چلا اینکاخ اخصی پانیل چکی کچو ماخ پکانیما
18: خستی چه وی اچی ری کبیغ وی چیغ ری تخین کبیغ ایتل چیغ یو قبال ریچ ری دیوز خچینک کوینیک کساچ ری مکاخ شقشوی ری دیوز
7: سستانیم ری خیسوس کناری خستق چکی کچو ماخ پاری کانیما کتکوری کبیغ چکیچ
0: خاص چه کی چماخ وری پری وانیما Hachin chike man kashta ubishik. Ksachitahri amak. Onchatwa lihok. Chak ama ukokri achat. Katek uri. Chat binok. Shahek uri arech kiwetamah. Cheri ukohol riachik ori ukowinem. Arech kusach rimakah. Chuachuleu. Kintakan chawech.
7: Kubir cherech rikabinak ubakil achi.
0: Chatwa lihok. Chak ama ubiri achat. Katek uri. Hat chori awachoch.
7: Kualahe kriare, katekuri, chanim kukamu biri uchat, ekeri unokchki wach riwinak. Riwinak sash kikush katekuri, nim kikirwiri dios kikipig. Mangota hamul kilom hun, hasache, he haswiri. Kielchubu hamul, chuchiri blow, katekuri konoher riwinak, kaperu kriare, yare kukutri sirchki wach. Kabek katekuri, grilli levi. Rukuholi alfeo, yete yul parihun kolibal, hawi kamol wiri al kapal kubir cherech.
0: China terne behri in.
7: Riare kualehik eku terne behri are. Are takchik ochurimesha, parirachochri levi. Sibalah eak tok inel puak eak makib. Ek ochurimesha, rukri Jesus eri euti hoshelab. Rumar reche sibalah ek iri kitern behri are. Rikitsip anelab. Be fariseo retak chi kikil riare chekwa kuk yahmakib kukri akhto qinel po kikibir tiket ri euti hoshelab
13: suche la kwa kuk ri akhto qinel po e kuk ri yahmakib
7: ri jesus kutawere katekuri kubir tiket
0: ri winak okichu a manrahaw shik tahun akunanel tiket are rahaw shik tiket ri e yawabi winak ri in man inul petinaktah Arech ki inul sikik re isu uinak. Arek ut inul petinak chekisik ishik re ahmakib.
7: Rie uti hoshlab rishwan eri e fariseo tachin ke mewakik. Rumal kuri eko hojun kebe kipik charech re are.
14: Suche, cheri e uti hoshlab rishwan. Eri ekiti hoshlab re e fariseo ke mewakik. Kategori rie ati hoshlab re at man ke mewaktak.
7: Ri Jesus kubik chikech.
0: La kuya o cheri erach il rich apala ke me wahik aretakchi ri are kokuk aretakchi rich apala kokuk ri are man kuyatari ke me wahik katek ut kipenari nik ahtak ih aretakchi rich apala ke sashu bich kechri e are katek uri ke me wah bari pa hun ihri man kota hun kuk ahi hun el atsiak ruk uchakapil hun kak atsiak wejeri Rich akap kak atsiak, kuhi kehri rikel atsiak, kategori kunimarisah ri ri utel malil. Mangkota hun kuya pak olikri kak amaha pak el tak tsum. Weheri ri amaha kurakihri ri tsum. Kchachiri ri amaha shokuheri tak tsum kolibal rech. Rik ut rik ak amaha rakawshik kolik pak ak tak tsum.
7: Pajun sábado, penak paritik bal triko, ri euti hoshelab kekimit ritriko, arech kekipan junbe, ri fariseo kekipir cherech.
14: Chawilampe, suche kekipano ri man yataltak kbanik parit ik sábado?
7: Kubik chikech.
0: Laman isikim tak ri hastak shuban ri David, eri euti hoshelab, aretakchi ri eare rahawshik chikech, e aretakchi shkina numik. Has rokik shuban pari rachochri dios aretakchi arenim chuchkahauri aviatar kategori shutih ritak kashlangwa rechrita malto o cheshiwi ri echuchkahawi kuya o kiktiho kategori shokunhe shuyari kashlangwa chkech ri erachil
7: kategori kubir chkech
0: ri sábado manom rech tokop chkech ri winak Rivinak man banom tak cherech tokop cherech ri sábado. Riuk ohol riachi, shokunje ahau cherech ri sábado.
7: Marcos capítulo 3. Kokchi hamul pahun ukolipal chapal, kochila hunachi che kaminak riukab. Sibala ki kaye riare, arek ke kilo we kukunah riachi pari sábado, arek ka kipan katoch tsih puwiriare. Riare kubir cerech riachi cekaminyak riukap.
0: Chatwa lahok, chat kolpanik arch kech lewinak.
7: Kategori kubir cikech.
0: La yatalik che pasawa dok ban riutzil chuwach che arek ban riitzel. Kol hun kaslemal chuwach rik kistich buwi.
7: Kategori eare makechautach. Riare sipelahko ke ukayeh de eare. Kebesanik rumal re cheko rekanima kategori kubir chere chri achi.
0: Chalikari akab.
7: Riare kulik ri ukab ekakuno tahik. Are tachi ki el ubiri e fariseo. Kachau kukri eh erodiano. Rumal re che are kakak kikis uwachri are. Ri Jesus rechili e uti hoshlab. Kabe nachi pariplo. Sipalahwi naka kitarnum eh. Ubiriare, y winak resi Galilea, resi Judea. Winak resi Jerusalem, winak resi Chakap, chetri Jordán, winak resi Takri Ruleu, Ritiro, Erisidon. Sebalah winak chare takchi, kakitao, ronoheli copano, capeulok, rukeare. Categori, gubir, chichetri, euti hoshenab, chikikisukumar, un alajo cup, cherech, kumar de winak. Arech makikich akameh tari are. Rumal re che ke ukunag sipalah winag. Kategori konoheli eyawapi winag. Kakichak kip chrih re are. Arech kakichap ukok re are. Kategori li eitzel tak ushlapal. Are tak chi kikil re are. Kakichak kip chuwach rakan. Kirakakeh kichi ekikipih.
17: At! Riatul kakoli Dios!
7: Kategori Si balak katakan cikic, arich makik alahisah ta ari arich kewatch riwinak. Kapaki parihyub, ekesikin cikic si kerah ri are, kapetik kawi kawi ri are, ke ushisah kapalahuh arich ke kuhi ce arichil ri are, ekutaku bi cubisik kritik. Ekuya cikic si kawinem, arich ke kawi ri aitzel. He ke ushisah ri kapalahuh katakuri. Pedro Riupi Risimón Cocojo. Ri Santiago Riucojo Risebedeo, Erishuani Rachelar de Santiago, Ecucor Chiquich Eare Ribiaj Buanerges, Checubir Ralcual Ri Caculja, Ri Atrish Ri Felipe, Ri Bartolomé, Ri Mateo, Ri Mash Ri Santiago, Riucojo Ri Alfeo, Ri Tadeo Risimón Ri Ascananeo. Eri Judas Iscariote, Ri Are Chekuhash nari are. Kepecho ha, ek pechih mul riwinak. Rumal kuri makuyatah kikitih rikiwa. Katekuri re rachalashik are takchi kaketa mahweri. Kepek kakah ketekik chirih ri are. Rumal re chekbishik.
15: Riare moshrinak.
7: Re si banalap chesepe ulok chi pari Jerusalem ulok kikibih.
18: Ribelzebul chapovinak riare.
7: Eshokohe.
8: Rumal ri kanimal itzel kukia kubiri are ri jetak itzel.
7: Ri are ki usikih ri eare katekuri kubir chikech patak tziho belil.
0: Lak kovin ri satanas kukia kubiri satanas. Wekohun ahawibal chohin ruk hun utzakatil rahawibal chik. Wehun ahawibal ri mannahtak kukiyo. Wekohun hak chohin rukhun utzakatil chikche ach upaha, wehun hari man nahtah kukeyo. Kategori ri satanas, wek chohin ruk ri satanas, we uhachom uwach, ri are man nahtah kukeyo. Kukis ribri pa utukelwi. Kategut mankota hun kkowinik kok parirachoch hunachi chek osi balak uchokab. Eche kukamu wiri ronohel riuhastak. Kuwinri wena beku yutri winak, kateguri lokna kuri kukamu biri uhastak. Kasih kimbih chiwech, ksach ronohel rikimakri winak. Shokunhe ronohel ri etzeltak tzih kbish na chrihri dios. Katekut, rihun winak chikubih na hun itzel tzih chrihri tioshlak ushlabashel, man ksachitahtari ri umak. Kohun hun alikalah umakri.
7: Rumarle chakikipih.
8: Hun itzel ushlabal chapawinak riare.
7: Riunan eri erachalal kiopanik chila kategori maki ok tewbik ke kanakhan chushkutri ha ke taqan chikech riwinak arej ke kizikih ulok riare sibalak winak et yul chushkutri are kategori ek ohohun ke kipih chirech
14: rianan riawachalal eriawanap ek ochushkutri ha kategori kat kitsukuh riat
7: riare kubih chikech
0: hachin rinunan hachin riawachalal
7: Que ukaye re toyul chushkut re are kategori kubir.
0: E arewa re enunan eri wachalal. Hachin de kuban re hastak chekrah re dios. Areri re wachalal, areri re wana, e areri re nunan.
2: Marcos capítulo 4.
7: Kategori hamul chik tihon cheritzig chuchiriplo. Ese balajunak pechi ruk de are rumalkuwa weri kakan pahun kokup e aretachi kochi ulok pariplo ketugi ulok konohel gunak ekokan shori uleu chuchiriplo ke utihoch cherech si balajastak patak si hobelin ekupir chikech pari utzir
0: chitata mech ri artikonel shelubik che utikikri utikon Kategori arechi shutiko, hujuntak iha shtzak chuchiri be, erichikop au huwakaj shepetik, eshekitik ubih ronohel. Hujuntak iha chik shtzak patak abaj, hawichi mankota si balahuleu. Shakbi ishkiyik rumal che shakko ukok. E aretak chi shelulok rik ih, shkat ritakutush, eshchaka iharik rumal re che mankota ri urap. Hukun taki haachik shtzak patak kish, shkiri kish, esh kihi isahri taki ha. Kategori manshuyata uwach. Hukun taki haachik shtzak pari utz ulew. Aretakchi shkiyik shuyari uwach. Ko hukun taki ha, chukunal shuya huwinak lahuk uwach. Hukun taki haachik oshkal uwach. Hukunchik okal.
7: Kategori kumbih.
0: Chutama rihun winak cheko ishikin arech kuto.
7: Are takchi ri are nakchi kowi chikech ri winak ri arachil chehunam kitarnabem ubi kuk re kaplahuk kikikotu uchi ri are puwi ri takchi hobelil kubir chikech.
0: Shia takchi wech ri ish pa chobik ri nimalak takkash u chobik puwi ri rahaybal ri dios katek ut chikech ri winak chenak eko wich rech Runohel rehastak kopanku ri eare shapatak tziho belil. Arech, knepa si balah ke kaik, shas man ke kaitah. Arech, knepa si balah kikto, shas man kikchoptah, wene kikkesh rikikush, kategori, ksachitah rikimak.
7: Kategori kubir chikech.
0: Ri ish, laman kichopta ubishkal we tziho belil ri. Hasku uchobik kiban ri runohel rehatak tziho belil. Ri artikonel kutik ritzih. Ri kochuchiri behawi katikwi ritzih. E are nakuri rikikta ritzih. Kategori are takchi kikto. Chanim kperi satanas ekresah ritzih shtik parikikush. Shokohe riketik chusho ritakabach. E are nakuri rikikta ritzih. Are takchi kikta ritzih shas chanim kekikotik. Kategori. Mankota urab rikanima, manke okta il. Aretakchi kpehun nimalakash rumal rech ritzig, shas aninak kitzakik kuban kepkikush. Rihuhunchik cheketik patakrikish, earenak uri ri, rishkita ritzig. Ri elem, chuk parikanima, rukwe uwachuleuri. Ikichakik rumal rik inomal, eri nikahtak titikchik, kok parikanima, Ekuhik isah ritzih, shahekuri mankuyata uwach. Kategori, riketikik pari utzulew, eare nakuri rikikta ritzih, kekikulah kategori kikia kiwach. Nikah kikwachih huinak lahuk chkihuhunal. Rinikahchik kikwachih oshkal. Rinikahchik okal.
7: Ekubih chikech.
0: Lakkamulok rikantil arech kokisash chusheri tem on chusheri chat? La manchata kokisash pari ukolmal? Rumal reche mancota hun hasach checharech aguatalik, shanerech alahanik, e mancota hun hasach shmantah pa aguatalik, shane arech pena pa alahisanik, hachin ricori ushikin che utayik, chutata behma.
7: Eku birchkech.
0: Chichomanok puviri hastak che kitata beh.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.